Claro, pues soy. Lebihan gini yang suku sesunut-sunut gapalpak sungai dragon. Dok. Mulai pititik. Diduk lah. Dipeliw-liw human maikus ang ubul-ubul sabala. Alaw di tahun katagon. Mau napahimungtan sa kasuku sa insik. Hai, uplok! Bangag sa ilong!